Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di T-Zone pagi ini bareng sama Linda ya. Dan memasuki bulan September 2026 di akhir minggunya nih teman Pro 2 ya. Para pecinta film di Indonesia bakal kedatangan berbagai judul film terbaru. Seperti apa aja nih teman Pro 2? Ada film yang berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Selain itu ada juga film Memburu Pemangsa. Ini bisa jadi rekomendasi buat kamu di akhir bulan Septembernya teman Pro 2 ya, di tahun 2026 ini, untuk menemani kamu berakhir pekan nantinya ya. Dan film Indonesia yang tayang di bioskop di minggu terakhir bulan September 2026 ini ya, ada banyak sekali teman Pro 2 ya. Dan apa saja kira-kira yang penasaran, jangan kemana-mana makanya. Setia terus dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ngomongin soal dunia perfilman nih yang bisa jadi rekomendasi kamu untuk nonton di akhir pekan ya teman Pro 2 ya. Untuk yang tayang akhir pekan minggu depan maksudnya. Kalau hari ini sih memang akhir banget nih kalau yang sekarang ini ya teman Pro 2 ya. Tapi boleh deh aku kasih referensi juga nih. Yang udah tayang dari tanggal 17 September lalu dulu ya. Kali aja yang hari Minggu ini mau nonton gitu. Jadi masih sabi lah, sabi ya, alias bisa lah, bisa. Oke, datang dari film Orang Bunian. Nah, ini nih. Film yang berkisah tentang perjalanan seorang tentara bernama Teddy menuju kampung halaman istrinya di pedalaman Sumatera Barat. Mereka dengan berani melanjutkan perjalanan di tengah malam meskipun diperingatkan untuk menunggu sampai pagi. Keputusan ini membawa mereka ke daerah terlarang yang diyakini sebagai alam Orang Bunian, makhluk supranatural yang hidup bersama manusia. Dengan genre horor dan pemeran utamanya adalah Dimas Aditya dan Adinda Thomas. Selain itu, yang udah tayang juga teman Pro 2 pada 17 September yang bisa disaksikan pada hari ini juga di bioskop kesayangan kamu, ada film Akal Imitasi yang mengambil latar tahun 2029. Pada masa itu dunia pendidikan berubah dengan hadirnya PIKO, sebuah sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Di tengah kemajuan teknologi ini, Ika dan ibunya Nyonya Lilis mulai mempertanyakan makna sebenarnya dari belajar. Jadi ini adalah film yang bergenre fiksi ilmiah yang telah tayang pada 17 September 2026 lalu ya. Dan ada lagi nih film istimewa yang menceritakan 5 anak penyandang disabilitas, Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang tinggal bersama di rumah istimewa. Mereka dirawat dengan penuh kasih oleh Pak Mahendra, sosok ayah yang mereka kagumi. Selain itu ada juga Kinan yang merupakan relawan yang selalu ada untuk mereka. Ketika Pak Mahendra didiagnosis menderita kanker, ia diam-diam meninggalkan rumah karena tidak ingin anak-anak melihat dirinya semakin lemah. Keputusan ini membuat 5 anak itu bertekad untuk membawa Pak Mahendra kembali. Dan 5 anak ini memulai perjalanan untuk menemukannya. Inilah film yang bergenre drama yang mungkin bisa jadi referensi kamu pada hari ini buat nonton di bioskop.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita ke rekomendasi untuk film di akhir September ya teman Pro 2 ya, yaitu ada film Bisikan Desa Gringsing. Nah, jadi dalam film horor Bisikan Desa Gringsing ini diceritakan Hesti yang mencari ayahnya yang hilang di sebuah desa terkutuk yang dihantui oleh Fatimah. Fatimah ini ceritanya adalah seorang perempuan yang dibunuh yang mencari balas dendam. Pencarian ini membawa Hesti menemukan rahasia gelap, selamat dari amarah roh itu dan melarikan diri. Sementara para pembunuh sebenarnya menghadapi keadilan yang fatal. Untuk genrenya tentu ini adalah film yang horor ya teman Pro 2 ya. Yang mana estimasi tanggal rilisnya itu pada 24 September 2026. Yang dibintangi oleh Agni Nihak, Surya Saputra dan Fatma Faisal Nahdi.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

mother yang berusaha memberikan kehidupan terbaik bagi putrinya. Namun hidup Rere mulai berubah. Ia semakin menarik diri dan kesulitan berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Di tengah situasi ini, sang bunda menyimpan rahasia besar terkait kesehatannya sendiri. Film bergenre drama ini dibintangi oleh Marsha Timothy, Arika Fakira Shakila, dan Fras Teguh ya. Dan kabarnya film ini bakal rilis pada tanggal 24 September 2026.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Musik apa?

0: unik banget tumpukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih, film yang berjudul Memburu Pemangsa. Konflik dalam memburu pemangsa berpusat pada hilangnya 7 anak dari satu area. 4 anak ditemukan dalam kondisi cacat dan waktu semakin menipis. Pemimpin redaksi Agnes ceritanya yang telah menyangkal kekuatan supranatural sejak kematian putrinya sendiri kemudian terlibat dalam kasus ini. Film bergenre kriminal, aksi, dan horor ini dibintangi oleh Laura Basuki, Prilly Latuconsina, dan Yasmin Jasem. Dan kabarnya bakal rilis pada 24 September 2026. Itulah deretan film yang bakal tayang juga teman Pro 2 ya untuk akhir bulan September 2026.

0: 02 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
4: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata masih menemani kamu tentunya di pagi hari ini di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Bareng sama Linda di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Kita masih sharing-sharing juga ke kamu untuk menemani paginya ya di hari Minggu kali ini. Apalagi kalau udah bicara soal Indonesia yang memiliki banyak banget daerah dengan udara yang sejuk yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk berlibur. Terutama bagi wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda dari kawasan perkotaan. Aduh, kangen banget udara yang segar, teman Pro 2. Bener-bener deh ya. Karena kita tahu belakangan ini kondisi Kalimantan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi sedang diterpa cuaca panas, menyengat selama musim kemarau ini. Destinasi yang sejuk mungkin bakal dipilih sebagai tempat untuk menikmati momen liburan ya. Gak hanya berada di Pulau Jawa, sejumlah destinasi yang dikenal dengan udara sejuk juga dapat ditemukan di Sumatera, Sulawesi hingga Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut umumnya berada di dataran tinggi dan atau kawasan pegunungan ya, sehingga memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan di sekitarnya. Selain menawarkan udara yang sejuk, setiap daerah juga memiliki karakter dan daya tarik wisata yang berbeda. Mulai dari kawasan perkebunan teh, danau vulkanik, hingga persawahan dan juga desa adat.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ada 7 daerah sejuk di Indonesia yang bisa menjadi pilihan destinasi liburan selama musim kemarau ya. Yang pertama ada Ciwidey, Jawa Barat. Ciwidey adalah salah satu kawasan wisata sejuk di Jawa Barat yang berada di wilayah Bandung Selatan. Suhu rata-rata di kawasan ini sekitar 23 derajat Celcius, yang mana Ciwidey sendiri teman Pro 2 dikenal dengan pemandangan alam pegunungan dan perkebunan teh. Beberapa tempat yang dapat dikunjungi seperti Kawah Putih, Situ Patenggang, Ranca Upas, hingga perkebunan teh Ranca Bali.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget bro.
3: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
2: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
3: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut, ada Dieng yang ada di Jawa Tengah. Dieng ini jadi salah satu daerah sejuk yang cukup populer di Indonesia. Berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata harganya tuh teman pro 2 ya, sekitar 14 derajat Celcius. Dingin banget gitu. Dan dataran tinggi Dieng ini memiliki banyak daya tarik ya. Mulai dari Telaga Warna, Kawah Sikidang, Bukit Sikunir, hingga Kompleks Candi Arjuna. Dan kawasan ini juga memiliki keunikan berupa fenomena embun es atau embun upas ya, yang dapat muncul saat musim kemarau ketika suhu turun sangatlah rendah, teman pro 2.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Ada Ruteng di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Ruteng ini merupakan salah satu daerah dataran tinggi di Pulau Flores yang memiliki suhu rata-rata sekitar 19,5 derajat Celcius yang menjadikannya dikenal memiliki udara yang relatif sejuk dibandingkan banyak daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Keunikan Ruteng ini terletak pada perpaduan alam dan budaya Manggarai. Wisatawan dapat mengunjungi persawahan Lingkolodok Cancar yang memiliki bentuk menyerupai jaring laba-laba. Selain itu ada Kampung Ruteng Pu'u yang memiliki rumah adat Manggarai, perkebunan kopi dan kawasan yang cocok untuk trekking. Dan masih ada lagi juga teman Pro 2, kembali ke Pulau Jawa lagi sih kali ini ya teman Pro 2 ya, yaitu di Lembang Jawa Barat. Ini ternyata Jawa Barat punya banyak ya, selain dari Ciwidey tadi teman Pro 2. Jadi Lembang ini jadi salah satu tujuan favorit untuk mencari udara sejuk di sekitar Bandung. Suhu rata-rata tahunannya berada di kisaran 18 derajat Celcius berdasarkan data iklim 1991 hingga 2020. Daerah ini juga memiliki banyak pilihan wisata. Jadi ada hutan pinus cikole juga, ada orchid forest juga dan masih banyak lagi teman Pro 2.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita ke Jawa Timur ya. Kota Batu di Jawa Timur juga dikenal sebagai daerah pegunungan dengan udara yang sejuk. Suhu rata-rata tahunannya sekitar 12 derajat Celcius. Selain pemandangan pegunungan, Batu memiliki banyak tempat wisata yang cocok untuk keluarga. Beberapa di antaranya adalah Jatim Park, Museum Angkut, Selekta, Wisata Petik Apel, hingga berbagai kawasan air terjun dan agrowisata.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

Produser Rewinder Masin, teman terbaik kamu. Sekarang kita ke Yogyakarta deh, teman Produser, di Kaliurang ya. Ini Kaliurang ini berada di lereng Gunung Merapi dan menjadi salah satu kawasan wisata sejuk di Yogyakarta. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kawasan ini memiliki suhu sekitar 20-25 derajat Celcius ya. Jadi memang wisatawan dapat menikmati suasana hutan, panorama Gunung Merapi, serta mengunjungi Tlogo Putri, Pelawangan Turgo, dan juga Museum Ulen Sentalu. Perpaduan alam pegunungan, budaya, dan berbagai tempat wisata membuat Kaliurang ini cocok untuk wisata singkat dari pusat kota Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih bersama Pro 2.
3: Pro

Oke, thank you banget teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay tune tentunya hari ini ya bareng sama Linda ya. Dan setelah ini keseruan bakal berlanjut bareng sama Arini di suara spesial akhir pekannya. Dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin. Have a nice weekend and bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI.co.id Banjarmasin, di mana operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Loco memasuki arus 7. Dan juga Sabtu 19 September 2026, di mana tim SAR gabungan kembali mengerahkan kekuatan personil penyelam untuk memperkuat pencarian di bawah air. Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, personel penyelam digeser menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR Kamajaya dan juga TB Jaya Dragon, di mana kedua armada ini membawa personel guna mendukung perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi pencarian bawah tanah. Dan juga adapun KN SAR Kamajaya dan juga TB Jaya Dragon diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 19.00 WITA, di mana pergerakan ini bagian dari upaya pencarian lanjutan pada korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir cukup mendukung pelaksanaan operasi pencarian lokasi kejadian, di mana kondisi ini pihaknya berharap tetap bertahan guna penyelam dapat berlangsung dengan optimal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari masih dari Banjarmasin, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Syamsuddinor menginformasikan. Cuaca wilayah Kawasan Selatan Minggu 20 September berdasarkan pantauan sinar dari cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalsel kondisi cuaca umumnya cerah. Dan informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter, sedangkan perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu juga tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, lahan gambut Ring 1 Bandara Internasional Samudera belum maksimal. Meski berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, untuk itu pemerintah bersama dunia usaha akan membuka atau membuat langkah jangka panjang untuk mencegah karhutla. Kembali terjadi khususnya di kawasan gambut, Guntung, Damar, Hutan Lindung, Pengayuman Banjarbaru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik mengatakan salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pembenahan kelola tata air gambut agar kawasan tetap memiliki cadangan air dan tidak mengering saat musim kemarau. Informasi kami bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Royal Rumasing teman terbaik kamu, teman Pro 2.10.15 waktu di chattingnya. Gimana? Happy weekdays. Happy weekday. Aneh-aneh aja nih hari ini Husna. Happy weekend maksudnya gitu. Ini udah jam 10.15 ya. Gimana kamu udah membuka pagi ini dengan apa? Aku sih udah membuka pagi dengan makan es krim kondangan sama gulali kondangan. Jadi di penerbangan itu kan ada kondangan. Setiap ada kondangan, itu selalu ada yang jual es krim. Aduh, aku bingung menjelaskannya ya. Tapi es krim yang diambil-ambil lagi pakai sendok dibuat lagi ke dalam wadah. Terus ada gulali-gulali gitu. Oh, enak banget. Aku happy. Aku karena perlu sugar buat semangat teman berdua. By the way, gimana nih udah pagi gini? Udah pasti seperti biasa ya. Kita request time dulu. Tapi by WhatsApp dulu kalau yang jam segini ya teman berdua. Jadi nanti baru jam 11 kita mulai live TikTok, oke? Okay? Bisa langsung aja di WhatsApp kita 0853-4240. Sekalian ada digital juga boleh deh teman Pradua ya. Aku tungguin sampai jam 11 untuk live chat era digital dan WhatsApp-nya. Nanti teman Pradua baru kita lanjut ke TikTok. Oke? Okay? Ini tadi aku buka dengan Rizwan Fadlah kecintaan. Siapa yang juga kecintaan kayak Rizwan? Aduh, aku sih belum di tahap itu ya, tapi gak apa-apa. Ya, yang namanya kecintaan itu kan bisa jadi karena kita emang tulus atau emang lagi cinta-cintanya aja teman Produa. Tapi kamu gimana hari Minggu ini? Udah mikir kira-kira mau ngapain aja? Atau kayaknya di rumah aja beres-beres memanfaatkan waktu libur? Atau sambil dengerin aku, kayaknya kalau misalkan kamu gabut mending dengerin aku aja sih. Beres-beresnya sambil dengerin aku tuh lebih joss lagi. Ngerjain semuanya dalam satu waktu, betul?

Erwin Rewalsing, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini udah hampir jam 11, bentar lagi kita live ya. Jadi pastiin kamu stay tune di RRI Pro 2 Banjarmasin. Ya ini sepi banget request yang WhatsApp, semoga di TikTok nanti ramai ya teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune, oke? Okay?

Enemir Wonsi, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Aduh, dibuka sama lagu yang lagi aku suka banget. Aku suka banget sama lagu Pamungkas yang Adem ini. Aku gak tahu kenapa, padahal liriknya tuh kayaknya gak relate di aku. Cuman musiknya tuh enak banget. Tapi aku dari berapa kali kita akan saling memaafkan juga lumayan suka. Dia ini sebenarnya bagus-bagus, cuman emang gak into banget aja awalnya di aku. Tapi berapa kali kita akan saling memaafkan sama Adem nih nyantol banget. Kayak maksudnya liriknya di tengah ada kayak, maaf bila ku sayati hatimu, maaf bila tak ku jaga rasamu. Jika masih ada setitik kasih dalam hatimu, sabarmu yang tersisa, lihatlah salah sisi manusia dan yang terjadi di antara kita memang harus terjadi, amarahmu ku terima, inilah salah. Jadi kayak dia tuh ngasih tahu kalau ini nih manusia, sifat manusia loh, ada salahnya gitu. Jadi kalau kamu mau gak maafin aku juga gak apa-apa, tapi kalau boleh ada sabar kamu yang masih sisa nih, kasih dong sabarnya buat aku gitu. Ahai. Itu aduh enak banget lagunya tadi. Nah, tapi gak bisa request lagi ya, karena aku udah puterin sama Prado ya. Ini udah ada yang request lagi masuk ya. Ini ada beberapa yang request lagunya Nabila Takia. Ini juga aku lagi suka banget. Aku upload di TikTok pribadi aku sama Instagram. Lagi rame tuh yang komen ya, aku cover sama Prado. Nabila Takia dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Terus juga tadi ada McHugh yang request lagunya Caleb J, Grillia katanya. Kemarin-kemarin dia requestnya soalnya yang iPhone you terus, katanya hari ini mau yang gerilya deh kak, boleh. Aku mah nurut deh kalau kamu mau yang gerilya, boleh banget. Yang gak request, sorry maksudnya yang belum request, ini agak cepet ya, karena ini udah mulai banyak, udah mulai separuh yang request. Jadi buat kamu enjoy aja, oke? Intinya sih teman pro 2, emang gak ada yang semudah Hom Pimpa. Cinta tuh ribet ya, kalau Hom Pimpa doang mah cuman gerakan tangan, tapi kalau cinta mah di luar nalar.

Royal Wangs ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Buat kalian semua yang lagi stay tune gitu kan, lagi dengerin RRI Pro Banjarmasin, lagi dengerin request, tapi ini requestnya udah mulai full ya, udah mulai banyak nih teman Pro 2 ya. Ini Purnama ada gak nih? Purnama tadi katanya request lagunya Rizwan Fadilah, Tak Satu Cerita. Akhirnya kangen mendengar suara Kak Arini terobati Sabtu kemarin, katanya mulai di akunnya. Iya aku kemarin tuh gak enak badan, jadi aku gak jadi live, jadi cuman siaran aja. Dan kebetulan kan ada music planner gitu, jadi kita gak live request. Yaudah deh, aku langsung puterin request berikutnya, takut antri uniu. Asik, laku-laku jualan requestnya. Ini ada terus siapa? Oh ada ini, Purnama request lagu Rizwan Fadilah sama Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita. Terus juga ada Maco yang request lagunya Tanda-Tanda Patah Hati di Tip X. Waduh, kenapa Tanda-Tanda Patah Hati? Kamu lagi kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu Maco? Apakah ada yang menyakiti hatimu? Coba dikasih tahu teman Pro 2 ya. Tapi buat yang belum request, kayaknya 1-2 lagu lagi masih sempat ya. Tapi mending agak cepat soalnya full, takut gak sempat. Oke, kita puterin dulu ini teman Pro 2. Sisanya yang request aku tunggu sampai jam 12. Masih 2 lagu lagi, oke?

Erwin Romansin, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku tuh minta maaf ya. Kadang tuh ada beberapa request yang mungkin tuh gak masuk di kita atau belum masuk gitu. Aku minta maaf banget. Tapi kadang kita kurasi lagi. Teman Prodo, tadi ada satu request. Dia requestnya lagunya bagus-bagus. Cuman kebetulan yang dia mau tuh penyanyinya ada, tapi bukan lagu yang dia mau. Tadi ada si Marlik ini, dia request lagunya. Oh, tadi dia request lagunya Sisanya di Matamu, Manosman gak ada, terus Feby Angka 8 juga gak ada, terus dia request lagunya Feby Netito Selamanya Bersama juga gak masuk. Padahal itu tuh semuanya penyanyinya ada gitu, kecuali Manosman ya. Tapi sayang banget gak ada teman Prodo, aku minta maaf ya. Semoga tidak mengurangi semangat kamu untuk request time. Aku usahakan next lagunya ada, oke? Okay? Dan ini aku puterin dulu yang udah request. Ada Abe yang request lagunya Leodra dengan Tega Nyangkau. Sama tadi ada Don yang katanya mau minum kopi nyambil santai depan rumah nyambi denger lagu. Oke, boleh. Aku kasih deh teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum request kayaknya masih sempat, tapi cuma sedikit aja slotnya, oke?

Error wasin teman terbaik kamu teman pro 2 ini udah ada request lah dari berikutnya dan Dilau masih ada enggak Dilau nih yang request lagunya Killing Me Inside biarlah katanya. Terus sama tadi Lin yang request lagunya Piche Kota dengan sedikit lebih lama. Kalau Linnya hilang berarti kelar dulu deh kembali bersama Eki ya. Ini jangan lupa ya kalau di tag Eki-nya atau diundang Eki-nya ke sini karena dia sering tanya, "Kak, lagu aku tuh diputerin enggak sih di Pro 2 Banyar Masin?" Aku bilang diputerin. Tapi dia enggak percaya, jadi harus kalian klarifikasi ya. Jadi harus dikasih di-share ke Eki, oke? Okay? Ini Linnya hilang, berarti aku naikin kembali bersama aja ya. Piche Kotanya aku turunin dulu, oke? Okay? Buat kalian semua yang mau request kayaknya masih bisa dua lagu lagi sama Pro 2, aku tunggu ya.

Erwin Rumuasin, teman terbaik kamu. Apakah Alisa ada? Karena setelah ini bakal ada requestan Alisa dengan Malik The Essentials-nya. Dengan Aduh ya, teman-teman Prodo. Terus juga ada Rian, tadi request lagunya Skyfall. Masih ada gak nih Karian nih? Alisa, Rian, masih ada gak? Soalnya abis terus juga ada Nazwa, ada Marilik. Masih ada gak nih orang-orang yang request? Soalnya aku akan selalu mengutamakan yang masih standby ya, teman-teman Prodo. Jadi supaya orang-orang tuh kebagian semua. Ini berarti Adele Skyfall dulu, nanti baru aku puterin yang lain. Oke, okay? Ini udah gak bisa request lagi karena udah full ya. Jadi enjoy the show aja, kita okay, teman-teman Prodo.

Dan thank you banget yang udah stay tune nomor Pro 2. Ini udah request terakhir ya, request darinya Karenmo dengan Mahal Ini untuk yang bersamanya. Sama nih penutup, kenapa aku pindah, sorry ya Sri ya, aku jadiin terakhir supaya penutupnya gak galau gitu. Jadi ke lagunya Mingse dan Akbar Calai Koma Selindo requestan Sri ya, aku taruh jadi penutup kita dan juga lagu selesai nanti ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro yang remasin teman terbaik kamu ya. Selain ini bakal ada UMKM sembari menunggu azan zuhur.

0: FM.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RW Rumah Sini, teman terbaik kamu, teman Prado, udah jam 1. Itu dia tadi teman Prado untuk azan zuhur dan juga isomanya gitu ya. Selain ini bakalan ada Prado Sports, so kita bakalan bahas apa aja? Keep tuning di Prado Rumah Sini, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Real Rumah Sih, teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi olahraga yang pertama. Dari pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berupaya menjaga forma timnya agar tidak mengalami penurunan saat menghadapi Atletico Madrid. Dan Mourinho mengakui Real Madrid masih memiliki sejumlah aspek permainan yang harus diperbaiki. Ia menyebut proses peningkatan terus dilakukan sejak tim berkumpul beberapa bulan terakhir, dan di mana menurut Mourinho, tim telah bekerja menemukan cara memperbaiki berbagai kekurangan dalam permainan tim. Mourinho menegaskan Real Madrid bekerja keras dalam persiapan menghadapi Atletico Madrid.

0: 精彩。
1: Emang gak kelihatan, di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
5: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu, kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Teman Pro 2 kali ini datang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo, yang mengapresiasi warga negara Indonesia yang mendukung kontingen Asian Games 2026. Masyarakat perantau tersebut membaur bersama warga lokal Jepang melalui pertunjukan seni tradisional di kota Nagoya. Perhimpunan Pelajar Indonesia Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya sukses memeriahkan Festival One Asia World. Pemerintah Kota Nagoya menyelenggarakan kegiatan budaya antarbangsa tersebut secara meriah pada Sabtu 19 September. Dan juga ada terfungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula memuji semangat juang diaspora Indonesia di mana PPI Nagoya menetaskan 6 tarian nasional seperti Sinanggar Tulo, J-Pop, Wonderland Indonesia, serta tarian Aceh di mana aksi panggung tersebut berhasil memikat perhatian ribuan penonton dari masyarakat Jepang yang memadati area pertunjukan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RM Rumah Sin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Masih barengan sama aku. Kita bakalan bahas informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Barcelona yang segera merampungkan perpanjangan kontrak Rapinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona Deco menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut sudah berjalan. Kontrak Rapinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga 7 Juni 2028, di mana klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RWR masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama aku ya. Masih dengan informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Tekball Indonesia yang kembali menorehkan hasil membanggakan di Asian Games 2026. Yoga Rike Putra berhasil menambah medali Indonesia setelah memperoleh perunggu di nomor men singles. Dan juga dikatakan bahwa di Nagoya City Higashi bahwa September memastikan podium setelah melewati fase grup perempat final. Dan perjalanan Yoga terbilang unik karena memang kontrak penyelotor belakang olahraga sebelumnya. Ia baru mulai menekuni tekbal setelah mengikuti arah dari pelatih dan tertarik karena kedekatannya dengan sepak bola.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karena memang sih terbaik kamu. Selain ini bakalan ada produk entertain. Sepastiin kamu stay-in lagi terus ya barengan sama aku di program Masin, teman terbaik kamu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Royal Ruang Sin, teman terbaik kamu. Kira-kira kita bahas-bahas apa aja ya di Prodo Entertain kali ini. Pastiin kamu stay connected terus di Royal Ruang Sin, teman terbaik kamu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anyway, terima kasih teman terbaik kamu, teman prodi informasi kalian datang dari ini informasi berita yang lagi rame juga dibahas teman prodi. Jadi katanya para pro Palestine itu ikutan untuk berita dan juga beberapa hal pas pada saat konser Ichiran berlangsung tuh Prodoa. Dan katanya untuk seluruh tiket konser Big Bang di Jakarta sold out teman Prodoa ya. Jadi world tournya ini yang bakalan ada di Januari 2007 nanti secara resmi udah sold out dan diraih seluruh kota secara umum dilepas sesi general sale-nya. Terus juga general konser Big Bang Jakarta didekat setelah 3 pre-sale. Dan ini tuh katanya bener-bener yang kayak cepet dan membludak banget. Aduh, tapi ya fansnya Big Bang sangat besar ya teman Prodoa. Jadi aku gak heran sih kalau misalkan general tiketnya tuh udah bener-bener sold out dalam waktu yang sebentar doang.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anyway, ruang sentuhan terbaik kamu, kita lanjut ke informasi dari dunia hiburan berikutnya. Spring of the Blood menjadi drama Cina terbaru dibintangi Zhou Ye. Dalam drama kostum itu, Zhou Ye beradu akting dengan Sukai. Mengusung genre misteri bloter era dinasti Song, Spring of the Blade fokus menceritakan alur pengusutan kasus korupsi dan misteri keluarga yang dibalut jalan asmara penuh taktik. Dimana kisah berfokus pada dinamika hubungan Shen Run yang sama-sama menyembuhkan atas asli mereka demi menuntaskan misi pribadinya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu, Om.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Emang sih teman terbaik kamu. Kita bahas informasi berikutnya kali ini. Emily in Paris musim terakhir sudah selesai syuting. Katanya Lily Collins udah pamitan nih sama Pro 2. Gimana ya? Habis ini Emily in Paris-nya apakah lebih seru sama Pro 2? Tapi katanya sih udah bisa dipastikan ya seperti biasanya. Cuman katanya sih ada beberapa surprise yang disiapkan di Emily in Paris lanjutan ini. Gimana menurut kamu?

kasih teman terbaik kamu, teman Pro2 masih barengan sama hari ini. Sekali lagi buat kamu yang mau stay tune dengan informasi-informasi dari kita, boleh banget untuk download RRI Digital, dengerin aku dan juga baca informasi-informasi update melalui rri.co.id.

Karena masih teman terbaik kamu 53 menit pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakalan ada Sabrina kalau enggak salah. Jadi buat kamu mesti ingin lagi terus di Prime Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Halo, masih teman terbaik kamu. Ada udah hari Minggu teman Pro 2, saatnya International Top 20 dan juga Top 20 Indonesia bersama Pro 2 Jakarta.
1: Kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20? Aku mau ngasih tahu dulu, ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
2: Number 20.

0: Lewati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Fredua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya. Ya udah, interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: banget ya, kayaknya Romaria udah gede aja. Itu tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus
1: Number 12.

0: komen deh. Juicy Lucy lagi rame soalnya. Kamu tim yang mana? Aku tim yang mantau komen-komen netizen aja ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Kila emang lagi jadi sorotan ya, semua orang bikin tren makeup ala Naikila, bikin konten pakai lagunya Naikila. Kita tunggu ya setelah main-main gue ini kira-kira ada lagu apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: kali. Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laode Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dan pastinya terima kasih buat label yang udah support, buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026, dikutip dari rri.co.id. Kualitas udara di Kota Banjarmasin dampak dari kebakaran hutan dan lahan kembali memburuk. Berdasarkan pantauan indeks standar pencemar udara pada hari ini, Minggu 20 September 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, angka ISPA mencapai 859 dan masuk kategori hitam alias berbahaya. Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidik. PJJ diberlakukan mulai 21 hingga 23 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya, PT Air Minum Banjarmasin menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau dan keterbatasan debit air. Bantuan tersebut disalurkan ke wilayah Banjir Luar Banjarmasin. Direktur Umum dan Pemasaran PAM Banjarmasin, Yulia Riana Sari, mengawal langsung penyaluran bersama supervisor humas dan supervisor pemeliharaan bangunan. Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur masyarakat setempat seperti Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas.
0: Info Pro 2 FM.
2: Sebagai informasi terakhir, PS Belito Putra melakukan evaluasi sebelum menghadapi Deltras Sidoarjo pada lanjutan pengadaian Championship 2026-2027. Evaluasi difokuskan pada lini pertahanan yang menjadi catatan saat menghadapi Persipura Jayapura pada laga sebelumnya. Pelatih Belito Putra, Henry Susilo, mengatakan tim memanfaatkan beberapa sesi latihan terakhir untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Perbaikan terutama diarahkan pada transisi bertahan dan situasi bola mati. Sekian, Info Pro 2.

Simul 5,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman 2, sudah saatnya kita ikuti bersama Top 20 Internasional dari Pro 2 Jakarta.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 Temaprodo minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temaprodo minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: podcast ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Yes, yes, semua berdua masih di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: minggu ini teman produser ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima teman produser bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

82 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, yes, teman-teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman-teman berdua.

0: paket kedua Tema Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Tema Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini, Tema Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ketiga ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artis ya, berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Chris Nandero sending off the air and have a great, great weekend teman Pro2. I love you y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: 95,2 FM and everyone yang malasin teman terbaik kamu. Aiki, itu mau berdua tadi udah kita ikuti bersama ya Pro2 Top 20 Indonesia dan juga internasional dari Pro2 Jakarta. Dan kembali lagi bersama aku Serina di Pro2 Reban Kermasin, tentunya dengan informasi menarik. Dan juga sudah saatnya nih nomor Pro2 di jam 5 sampai jam 6, 1 jam menemani kamu di request time. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja nomor Pro2 di WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita @RRI_2Banjarmasin. Nah ini udah ada yang bergabung nih, aku sapa langsung kali ya. Ada Draco dan sama siapa nih gak kelihatan nomor Pro2. Pokoknya langsung aja gabung di @RRI_2Banjarmasin. Aku tungguin requestan dari teman Pro2 semuanya. So keep saying aja 55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
1: Teman Pro2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

95,2 FM. Ada yang menyerah masing teman terbaik kamu. Sudah banyak yang gabungnya, ada 752, tapi aku bohong. Oke, langsung aja aku bacain ya requestan Rizky selalu. Yang tadinya katanya pengen request lagunya Mingse, kok masih rindu? Ya kalau misalnya kangen ya pasti rindu. Kangen kan sama rindu sama aja. Terus teman berdua lanjut lagi ada dirinya. Ah, bentar. Bentar, aku scroll dulu tadi namanya siapa? Siapakah namamu teman berdua? Oh, ada Draco yang request lagunya Tulus Teh Hijau ya. Pakai boba katanya. Kirain ini adalah warung, bukan ya. Dua lagu menemani kamu, so keep saying aja 95,2 FM. Eh, dari banyak teman terbaik kamu.

95,2 FM. Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tulus teh hijau. Kalau diminum ya, teh hijau itu menyehatkan tapi hambar. Sama kayak perasaan, tanpa perlu enggak apa-apa hambar tapi hubungannya tuh sehat. Tapi enggak juga sih ya. Biasanya tuh sering kalau misalnya masalah hubungan tuh enaknya tuh ada percikan-percikan spark yang bikin kita tuh semangat enggak sih? Walaupun ada berantem-berantemnya ya enggak sih? Tanpa perlu aku kayak curuh col ya. Ya udah langsung aja aku bacain lagi curhatan. Curhatan request dari tanpa perlu. Tadi ada dirinya pertama yang request lagunya Kim Nabila Takia Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga ada dirinya Maco yang request lagunya Rosa Pudar. Check this out.

Simbol 5,2 FM. Ini banyak masing teman terbaik kamu. Langsung aja teman berdua yang pengen request di WhatsApp kita di 0811511420, atau langsung join di live TikTok kita at RRI Nusikeperdua Banjarmasin. Mumpung masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request lagunya ya di sore hari ini, di kolom komentarnya lagunya bebas, lagu Indonesia ataupun lagu barat ya, tanpa perlu. Dan tadi udah ada yang request juga dirinya Pia, request lagunya saya misi merongkir dia. Lanjut lagi ada dirinya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hombimpah, yang beberapa kali udah banyak yang request juga. Salah satunya yang paling pertama tadi teman perlu ada Kimpul yang request. Aiki dua lagu nemani kamu, check this out.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nabila Takia atas mudah hom pimpa alayum gambreng. Nah, mudah banget ya nomor 2, tapi kalau misalnya yang namanya perasaan gak bisa semudah itu, apakah bisa langsung jelas hasilnya? Enggak semudah itu, apalagi kalau misalnya belum bertemu dengan orang yang tepat. Ya, begitulah ya nomor 2. Lanjut lagi nih, langsung aja aku bacain requestan darinya Ian. Request lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan, dan juga ada Hina Roll yang request lagunya Terpesona Bunga Citra Lestari. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ini lanjut lagi nih ya, teman berdua. Tadi udah calling atau belum ya? Teman berdua, yaudah lah, langsung aja aku bacain ya requestan darinya Hinarol tadi ya. Kedua kali kayaknya aku bacain Hinarol yang request lagunya Bunga Citra Lestari, Terpesona, dan juga ada Nangboy yang request lagunya Virgon, Orang Yang Sama. Check it out.

95,2 FM Meribani Rumah Sin, teman terbaik kamu. Langsung aja nih ya, aku bacain lanjut lagi dirinya Gujali yang request lagunya Sabrina Leonor Selesai, dan juga ada dari Teh Kotak yang request lagunya Sal Priadi Amin Paling Serius. Check this out.

95,2 FM, milik banyak masing teman terbaik kamu. Ya, udah gak bisa lagi request ya. Dan ini udah di segmen terakhir, teman perluas. Sebagai requestan terakhir ada darinya Ali Jen yang request Dua Lipa Training Season ya, teman 2. Dan juga ada Egar yang request lagunya Overnight Kita Lewati Berdua. Check this out.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Simbolik Mbak Koma 2 FM, elewanya rumah sini tempat terbaik kamu masih berang Selina ya teman dua. Dan aku juga mau mengingatkan untuk teman dua yang belum download aplikasi RRI Digital bisa didownload sekarang juga ya teman dua. Bisa didownload di App Store ataupun juga di Play Store dengan nama aplikasi RRI Digital. Karena itu bisa memudahkan kamu juga mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun teman dua.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Pacar Masin, teman terbaik kamu. Aduh, udah nemenin kamu ya, mulai dari sore tadi sampai udah gelap aja nih. Teman berdua, by the way, di beberapa tempat, khususnya tadi aku sempat lihat instastory teman aku yang ada di Palangkaraya ya, ternyata kabut asapnya tuh lebih parah banget dari Banjarmasin. Yang mana aku di Banjarmasin dan kemarin sempat ke Banjarbaru ya, itu kabut asapnya beneran menyiksa banget ya, di jarak pandang berkendara, terus juga mengganggu pernapasan. Jadi buat kita lebih jaga kesehatan lah. Jangan lupa juga buat kamu yang sedang ada kegiatan atau lagi di perjalanan, jangan lupa untuk bawa maskernya sama berdua. Dan semoga saja kita cepat pulih kembali ya, apalagi di musim kemarau sekarang ini. Udah musim kemarau, jarang hujan, kabut asap lagi.

0: Circles.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih teman berdua aku pamit ya. Setelah nemani kamu dari sore, dari masih terlang sampai gelap karena sudah malam ya teman berdua. Semoga aja apa yang udah aku sampaikan tadi bisa menambah informasi terupdate kamu ya hari ini teman berdua, dan juga menghibur teman berdua dengan request time tadi. Tenang aja buat kamu yang belum sempat untuk request, nanti di malam hari jam 10 sampai jam 11 juga bakalan ada request bareng Pebri ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Community Talk. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Selamat malam buat teman-teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini? Besok udah Senin teman-teman. Berarti kita udah harus beraktivitas lagi buat hari esok yang mana ternyata udah di 2 minggu terakhir ya sebelum nanti kita ke bulan Oktober teman-teman. Dan tentunya kita akan bahas-bahas nih teman-teman di komenin barengan aku Febri ya di jam 7 sampai jam 8 ini, dan nanti jam 8-nya sih bakal ada Music Live Chat. Jam 9-nya kita ngobrol-ngobrol di community talk, baru deh baru jam 10 itu kita bakal seru-seruan dengan request time. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana malam minggunya, buat yang mungkin nggak keluar jalan-jalan atau mungkin di luar juga bisa aja tuh pantengin Pro 2 di 95,2 FM kalau frekuensi kita, atau mungkin kalau kalian lagi di luar dan ternyata loh tidak bisa, bisa banget teman-teman streaming aja tuh di rri.co.id atau lewat website juga di RRI Digital yang mana juga ada di aplikasi yakni Play Store. Oke deh teman-teman Pro 2, kita akan bahas apa nih, ngomong-ngomong terkait umur yang akan kita bahas. Nah apa yang dibahas nanti deh setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan Febri teman-teman. Yang mau update traffic boleh juga ke 0811-5111-420. Kasih tahu aku malam hari ini kayaknya nggak yang terlalu rame ya teman-teman ya. Aku dari tadi keluar kayak ya udahlah biasa aja gitu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kami.

Nah, teman-teman Pro 2, dikomenin malam hari ini ada sebuah studi yang cukup menarik nih untuk kita bahas di malam hari ini, terkait sebuah umur di mana 28 sampai 32 ini disebut-sebut jadi saat yang paling ideal untuk menikah. Wow. Agak-agak ini ya, sebuah fakta atau mungkin ini penelitian yang enggak tahu, tapi ternyata memang diteliti oleh sosiolog, teman-teman. Jadi ada Nicholas H. Wolfinger dari University of Utah. Ini menemukan bahwa 28 sampai 32 tahun adalah usia yang ideal untuk menikah. Ini berkaitan dengan risiko perceraian yang lebih rendah. Jadi mungkin dari data kali ya, dari data dari nggak tahu nih cakupannya seberapa, tapi yang jelas dari data yang ada dari penelitian sosial itu dan analisis data dari National Survey of Family Growth di 2006 ke 2010 juga menunjukkan risiko perceraian yang cenderung menurun hingga sekitar usia 32 tahun dan meningkat pada usia berikutnya. Jadi mungkin di atas 33 itu angka perceraian lebih tinggi ya. Atau mungkin di bawah dari 28 itu sendiri. Namun temuan ini merupakan pola statistik, jadi bukan patokan wajib. Mungkin aja dari teman-teman ya tidak bisa dijadikan patokan ya. Mungkin ini nih udah kayak 28 ke 32 kalau secara logikanya juga mungkin kematangan dari orang-orang, terus juga dari kemapanan masing-masing ya kan, mungkin. Nah, karena setiap hubungan tuh pasti beda-beda ya teman-teman, dan pengaruh faktor-faktornya tuh banyak. Tapi menurut kalian gimana? Boleh banget gabung di 0811-5111-420 atau lewat media sosial kita ya, di Instagram maupun TikTok, sama teman-teman username-nya di RRI_pro2banjarmasin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
5: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
6: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman-teman, tadi udah kita sebutkan ya bahwa sebuah studi ini jujur ya, jujur kayak dari komen-komen yang aku lihat di kutipan dari Aquat teman-teman itu, bahkan ada dari penyiar kita nih yang mana studi menyebutkan ya teman-teman, kita bahas di komen ini, yakni terkait umur 28-32 itu disebut-sebut sebagai umur yang ideal untuk menikah. Dan kata Arini Husna, ayo mana calonku. Boleh ya teman-teman ya yang mungkin tertarik. Terus dari Entin PR, masih ada 5 tahun lagi untuk berkembang biak. Berkembang baik atau berkembang biak nih? Tolong Entin ya. Terus dari mana lagi nih? Dari Ilham Malfis, belum terlambat kita bestie katanya. Ngasih tahu ke temannya. Mungkin ya buat teman-teman. Kan kadang-kadang ada juga, kayak bukan kadang-kadang ada juga, tapi di setiap lebaran buat beberapa orang mungkin ditanya-tanya kapan nikah, atau kayak ini udah segini nih umurnya kok nggak nikah-nikah segala macam. Tenang, kami menunggu umur ideal. Nah, itu bisa jadi alasan teman-teman, 28-32 ya. Jadi 32 nggak apa-apa tuh buat yang mungkin belum nikah. Terus juga dari Sally Mariana katanya, tapi lebih penting financial stable dan mental health sih di zaman sekarang, menikah nomor sekian. Mungkin di beberapa orang ya kayak gitu ya, tapi gak bisa dipungkiri pasti ada juga keinginan untuk bisa menempatkan hati, menempatkan jiwa ya di satu orang yang tepat. Tapi genji-genji sekarang emang ngejarnya pertama-tama adalah financial stable dan juga mental health yang lebih stabil juga seperti itu. Tapi gimana menurut teman-teman?

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbang kami.

Oke, itu ngobrol dua masih dikomenin ya. Dan sebelum kita bahas-bahas lagi komen-komen teman-teman yang ada di Akuat teman-teman, aku mau kasih tahu dulu buat kalian-kalian yang pengen dengerin Pro 2 FM atau bahkan program lainnya ya, dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, bahkan Pro 3, itu bisa banget lewat yang namanya streaming di rri.co.id dan juga bisa lewat aplikasi ya, RRI Digital. Nah, kalau di iPhone sendiri kalau nggak salah belum tersedia teman-teman karena ada kendala segala macam, jadi bisa lewat website aja atau mungkin di streamingnya tuh tadi di rri.co.id. karena selain memang kalian bisa streaming di sana, kalian juga bisa baca-baca berita teman-teman, banyak banget berita-berita update-update yang pastinya seru dan juga informatif. Salah satunya memang masih di terkait KM Virgo ya, untuk Banjarmasin sendiri kita fokusnya karena memang sampai hari ke-8 ini sudah ada juga ditemukan dari kapal KM Virgonya langsung, yang saat ini aku nggak tahu apakah update-nya udah lebih turun atau enggak, tapi yang jelas sudah turun kemarin kedalaman 30 meter ya kalau nggak salah ya, di bawah permukaan laut. Oke, teman-teman, selain emang tadi update-update sedikit terkait rri.co.id dan juga gimana sih cara dengerin selain lewat frekuensi 95,2 FM untuk Pro 2 FM ya, ini kita bahas terkait studi yang menyebut umur 28-32 itu disebut jadi yang paling ideal untuk menikah. Ini dari teman-teman yang lain ada belum terlambat kok, aku aja yang kecepetan ya. Mungkin di beberapa orang ada tuh yang 25 udah menikah, 26, 27. Tapi ini enggak bisa jadi patokan, ini cuma dari data ya teman-teman. Jadi penelitian ini by data, bukan yang emang kayak udahlah, udah terbaik banget tuh di umur segitu. Tapi gimana? Apakah kalian mungkin punya teman-teman yang menikah umur segitu? Langgeng kah atau gimana?

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

0: menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman pro 2. Tadi udah kita bahas-bahas ya di komenin terkait sebuah studi umur 28 sampai 32 katanya disebut-sebut jadi saat yang paling ideal tuh untuk menikah. Benar apa benar tergantung dari semua orang ya, teman-teman. Itu by data aja, mungkin banyak yang kasus-kasus atau bahkan pernikahannya langgeng, enggak ada masalah yang kayak gimana-gimana. Ya aman jaya sentosa lah mungkin, teman-teman. Nah, kalau dipikir secara logika bisa jadi 28 biasanya kan lagi puncak-puncaknya karir ya, 28 ke 32 udah dapet tuh ritme karirnya atau bahkan udah dapet financial yang lebih stabil dan indikator-indikator lain yang bisa aja ketika mereka menikah mereka udah bisa lebih tenang secara finansial bahkan mental juga. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di komen ini dan habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama Pro 2 Indi barengan Pro 2 Jakarta nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, tapi sebelum itu bakal ada info Bro 2 dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri di Jaga Malam kali ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id menjermasin harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 kembali mendapat titik terang setelah tim Basarnas Special Group menemukan satu korban dalam operasi pencarian di perairan Laut Jawa, yang mana ditemukan pada Minggu 20 September 2026 pada pukul 14.14 waktu Indonesia Tengah oleh penyelam BSG saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan tiba di RS Bayangkara Banjarmasin dan langsung menuju ruang instalasi forensik untuk menjalani proses lebih lanjut. Sebelumnya tim Basarnas Special Group menemukan satu korban dalam operasi pencarian di perairan Laut Jawa yang mana ditemukan pada pukul 14.14 WITA saat tim BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam.
0: Info Pro 2 FM.
1: Operasi SAR hari ke-8 KM Virgo Transport 8, Basarnas menurunkan 12 penyelam untuk kembali melakukan pencarian bawah air di perairan Laut Jawa. Hal ini guna menjaga kemampuan operasi di bawah air tetap berjalan di tengah pergantian sejumlah unsur kapal SAR. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan 12 penyelam merupakan personel gabungan yang dipilih dari sejumlah unsur penyelam yang terlibat dalam operasi dan mereka memiliki pengalaman penanganan operasi SAR dengan kondisi bawah laut yang memerlukan kemampuan khusus. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Oke, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Pro 2 Indie malam hari ini. Check this out teman-teman Pro 2.
1: Tak pemain muda Arlihan Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
2: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di 95,9 FM. Teman terbaik kamu barengan Febri ya malam hari ini di STMJ sampai tengah malam aja, teman-teman. Dan tadi udah kita ke Indonesia Pro Indie ya barengan Pro 2 Jakarta, dan saatnya kita balik lagi ke Pro 2 Banjarmasin. Di setiap malamnya jam 9 itu pasti teman-teman community talk. Tapi malam hari ini kita ngobrol-ngobrol sendiri aja ya, karena ini malam Senin. Nggak ada hubungan ya, tapi yang jelas belum ada. Makanya kalau kalian ada komunitas-komunitas yang emang kalian mau kasih tahu ke teman-teman Pro 2 yang lain, boleh tuh kasih tahu aja kita. Emang belum ada jadwal aja masuk jam segini, tanggal hari ini begitu. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, kita ngobrolin komunitas kayaknya menarik nih, kayak di beberapa bulan atau bahkan setahun belakangan kan, itu banyak banget terkait alam. Nah, yang nggak cuma terkait bencana alam atau bahkan yang sekarang terjadi kayak orang-orang yang harus survive di alam segala macam. Ini jadi mikir ya, kira-kira ada enggak? Bukan ada enggak, tapi kira-kira ikut komunitas apa ya yang berkaitan dengan alam? Nah, itu dia teman-teman, kita kayaknya bakal bahas terkait beberapa komunitas pencinta alam yang tentunya menarik dan bisa jadi pilihan buat teman-teman Pro 2 untuk ikuti di tahun ini. Siapa tahu ini sudah sebenarnya udah mulai akhir tahunnya. Enggak ada salahnya sih, teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Di Community Talk malam hari ini teman-teman Pro 2, ini kita akan bahas terkait komunitas-komunitas pencinta alam. Ini ngomong-ngomong, di tempat kalian ada gak sih? Dulu waktu aku sekolah ya, di SMP sih gak ada ya. Aku dulu di MTS. Tuh mungkin kalau yang memang lebih dekat ke pencinta alam, ke Pramuka. Tapi di SMA tuh ada tuh emang benar-benar namanya PASMAN, Pasukan Pencinta Alam. Iya kalau gak salah namanya. Dan akhirnya kalau di kuliah ya rata-rata ada ya, dari fakultas-fakultas, bahkan dari universitasnya juga, UKM-UKM mahasiswa itu kan ada juga yang khususan untuk pencinta alam. Nah, seiring berjalannya waktu pastinya kita udah keluar dari lingkungan belajar, pasti masih ingin mungkin mengenal kayak, aduh pengen leh balik lagi ke alam. Nah, ini beberapa komunitas yang mungkin menarik ya buat teman-teman, karena ini ada di Indonesia. Yang pertama ada dari komunitas pencinta alam Wanadri, teman-teman. Ini udah lama banget, dari 1964. Nah, di Bandung basisnya, ini memiliki nama Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Wanadri sendiri memanfaatkan alam sebagai sarana pendidikan para pemuda, di mana ada 4 kegiatan utama tuh dari organisasi ini, yakni penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, serta perlindungan alam. Wanadri sendiri itu dari bahasa Sanskerta ya sebenarnya teman-teman. Wana yang artinya hutan dan adri artinya gunung. Jadi Wanadri bisa diartikan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan. Persis seperti dari medan-medan alam yang ada di Indonesia, yang kebanyakan adalah kita kebiasaannya mendaki gunung. Kalau di sini mungkin nggak tahu, gunung di Kalimantan kayaknya lebih banyak bukit ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam. Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Eh, kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang tahu. Biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
4: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
5: Community Talk.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain komunitas pencinta alam, Wanadri teman-teman, ada juga yang namanya Survival Skills Indonesia. Wih, ini dari namanya udah ini banget ya, udah alam banget teman-teman. Nah, di Survival Skill Indonesia ini teman-teman Pro 2 akan belajar tentang cara bertahan hidup sesuai namanya dalam situasi darurat, bahkan dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar. Karena alam tuh biasanya benar-benar apa ya, punya segalanya. Jadi tinggal kita tuh yang pintar-pintar dan harus lebih teliti memanfaatkan apapun yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, yang paling penting dari survival skills ini, bagi teman-teman yang ikut petualangan alam, anggota militer, hingga masyarakat yang biasa menghadapi situasi gawat darurat, ini jadi suatu skill yang apa ya, patut atau bahkan wajib dipelajari. Survival Skill Indonesia ini sering ya ngadain berbagai kegiatan, dari kursus, learning forum, hingga gathering tentang pertahanan diri. Jadi kayak kelihatannya asik banget, gak cuma kalian itu ke alam, tapi bagaimana ibaratnya hidup dengan alam ya, bertahan hidup di alam. Karena kita gak pernah tahu, siapa tahu kalian ada yang dari apa mendaki segala macam, ternyata harus terjebak, atau mungkin harus ada teman yang terjatuh, kalian bisa menolong tuh, seperti itu. Selain itu ada juga namanya Semarpala ya, sing manunggal rasanya pencinta alam. Bahasanya Jawa banget ya teman-teman. Ini merupakan komunitas pendaki gunung berbasis di Pasuruan, dan aktivitas komunitas ini enggak cuma mendaki gunung tapi juga melakukan bersih-bersih, penghijauan, hingga teman-teman kegiatan search and rescue atau SAR teman-teman. Nah, anggotanya juga beraneka ragam, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Jadi banyak banget dari jenis-jenis anggotanya, sehingga kalau ada apa-apa semua bisa ini ya, punya perannya masing-masing. Ada beberapa lagi teman-teman untuk komunitas pencinta alam ini, tapi setelah yang satu ini deh kita kasih tahu.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
5: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
5: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

RRI Prodo mencerminkan teman terbaik kamu. Komunitas pencinta alam lainnya, teman-teman, ada yang dari hashtag Pendaki Indonesia. Ini adalah komunitas bagi kalian-kalian nih, teman-teman, penggiat alam, terutama pendaki gunung, untuk melakukan aktivitas di alam dan menjalin komunikasi. Jadi Pendaki Indonesia sesuai namanya ya, menggelar berbagai kegiatan dari aktivitas dan edukasi pendakian gunung sampai kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahkan ada yang namanya lucu banget, teman-teman, dari Molor. Mountain Explorer, namanya Molor banget nih, Bang. Asalkan enggak molor waktu berangkat aja, ntar berangkat kapan, datangnya kapan. Nah, itu aja, teman-teman. Tapi seperti namanya, ini wadah bagi orang-orang yang mencintai alam, terutama mencintai untuk mendaki gunung. Komunitas dari Molor ini bertekad ya, teman-teman, ternyata untuk menciptakan lingkungan yang ramah, tidak melakukan perundungan atau ujaran kebencian, serta menghormati privasi semua orang yang emang ingin naik gunung. Jadi kayak kalian bisa bareng-bareng naik gunung, mau yang baru aja naik gunung, yang udah sering, yang ibaratnya udah lama gak naik gunung tapi pengen naik lagi, semua bisa. Gak akan ada tuh kayak, aduh kamu baru aja naik gunung bawaannya segitu, ih enggak bakal dibully kayak gitu, teman-teman. Jadi bahkan ada ininya sendiri ya, kayak ini dari teman-teman ada yang upload videonya nih, teman-teman, dari Mountain Explorer, Molor pendakian massal gunung mana nih, wah pokoknya bisa dicek-cek aja deh, teman-teman. Yang jelas seperti itu deh dari komunitas-komunitasnya di Kalimantan sendiri juga sekarang udah mulai ya, kayak ada komunitas-komunitas yang bisa kita tuh mendaki barengan orang-orang yang total stranger, kayak semacam kalian mau pengen dapat teman-teman baru, dapat relasi baru, juga bisa ikutan. Dicek-cek aja, teman-teman. Sebenarnya kalau komunitas-komunitas itu banyak, tinggal kalian aja nyari, tinggal kasih keyword, atau bahkan bisa juga kalian nanya-nanya ke teman-teman atau bahkan ke orang-orang yang udah berorganisasi dan ikutan komunitasnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Talk.

Oke, teman nomor 2. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait komunitas-komunitas yang tentunya menarik ya buat kalian yang suka banget mendaki atau emang suka sama alam, pengen lebih dekat dengan alam, menjauh dari kesibukan. Aduh, kertas-kertas itu lagi, padahal kertas juga dari pohon sih sebenarnya. Kayak aduh, ngelihat laptop lagi, ngelihat layar lagi. Ya, saatnya teman-teman kita mendaki.

Jujur ya, dari 3 bulan nanti gak ada lagi sih waktu libur yang panjang, teman-teman. Jadi ya, kalau memang ada waktu untuk liburan atau mungkin kalian punya waktu buat cuti, gunakanlah sebaik mungkin. Kalau memang kalian suka ke alam, pergilah ke alam. Kalau emang suka tidur dan rebahan aja, menikmati waktu di rumah, baca buku, bikin masakan yang kalian senangi, lakukan apapun yang kalian mau, teman-teman. Karena ini semua hanya dunia, yang penting mah kalian dulu ya. Tapi tetap kita hidup berdampingan, jadi jangan sampai kita juga menyakiti orang lain. Noah, teman-teman. Dan sebelum Bapak Ariel berkumandang, ini kita juga, aku bakal ngasih tahu kalau habis ini kita bakal ke request time. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95.5 FM, teman terbaik kamu. Siapin lagu terbaik kalian, karena kita bakal live di TikTok di Ariel_Prodo Banjarmasin.

0: Pro 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Request
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam. Kita udah di request time. Jangan buat teman-teman yang pengen request buruan. Dah ini udah mulai lumayan ramai teman-teman. Khawatirnya ntar tiba-tiba aku bilang udah full aja ya. Karena nextnya setelahin lagunya Minggu dari White Chorus teman-teman barengan Zulfahmi, kita bakal ketemuan sama requestannya Nanang pertama ya dari The Massive teman-teman pernah memiliki, dan juga ada dari live TikTok adanya Alisa. Ada dari Alisa teman-teman yang request Nike lah dengan main main gue. Buat yang pengen request boleh banget ke WhatsApp 0811-5111-420 dan juga di live TikTok kita ya di RRI_Pro2 Banjarmasin. So check this out, The Massive dan juga Nike lah.

Okay. Ya aku udah bilang ya tadi ya, kalau ternyata beberapa menit kemudian setelah dua lagu udah full, bahkan udah lewat banget ini fullnya teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin lagu-lagu berikutnya. Ada Rian yang request Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik teman-teman. Dan juga tadi ada yang request Rosa ya, Aku Bukan Untukmu. Aduh, di atas banget tadi siapa, aku sampai lupa siapa yang request ini. Ntar ya, kita cek-cek ya teman-teman ya, karena malam hari ini udah full banget. Tadi udah menit 13 sudah full, se-full itu. Kok hilang ini di atas dikit nih, di atas dikit. Tenang, di atas di. Oh, Mako, teman-teman, Aku Bukan Untukmu yang request Rosa. Oke, deh, langsung dua itu dulu sebelum kita ke lagu lain show. Tapi buat teman-teman dari yang suka Nabila Taqiyah, udah ya, Taksumo The Home Pimpa udah kita siapin, Aman Jaya Sentosa, tinggal dengerin aja.

Oke, Rosa teman-teman. Nextnya ada Dinda yang request Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Home Pimpa dengan teman-teman yang lain, ada Nina, ada Irus, dan pokoknya aman ya. Nabila Taqiyah udah kita siapin dan habis ini diputar, dan juga ada Bayu yang request Judika dengan Tenang. Oke, langsung aja kita puterin dua-duanya.

Oke, teman-teman, tadi ada Bayu ya yang udah request lagu ini. Thank you ya Bayu ya, bahkan udah bela-belain kembali ke web katanya mau dengerin, thank you ya. Dan nextnya ada Yellow yang mana request Fatin dan juga Mika dengan Kalah Kamuku. Udah kita siapin dan langsung aja diputer barengan requestannya Ian ya, yakni Overnight Kita Lewati Berdua. So check this out dua-duanya teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin baru-baru aja mau gabung, udah full banget dari 22.13 tadi. Jadi sorry buat teman-teman, enjoy aja dengerin lagu-lagu lainnya.

Oke, teman-teman. Saatnya kita ke lagu berikutnya. Tadi ada Wawa ya yang request. Iya, Wawa kalau enggak salah. Nazwa, teman-teman. Yang request Pamungkas, teman-teman, dengan Adam. Jujur ini aku lagu yang emang lagi frequently on my radar ya. Udah sering banget aku putar tapi masih oke. Okay. Ada Pamungkas dengan Adam dan juga tadi ada Pia yang request Irish dengan Goo Goo Dolls. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada film favorit ya tadi dari Asya dari RRI Bandar Lampung. Salam buat teman-teman RRI Bandar Lampung ya yang request Salon 7 teman-teman dengan film favorit. Yep, dan nextnya kita bakal ketemu sama Sabrina Leonard ya. Haha dari teman-teman Berbinar tadi ada Cimi, ada Seruni Nurul, ada Fitri ya. Banyak nih teman-teman, ada Widi juga dan Nay yang request lagunya Sabrina Leonard. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

Oke, teman-teman, ini banyak banget yang galau. Pas banget dua lagu ini juga segalau itu. Ada Mango, teman-teman, yang request dari Iki tadi ya. Darinya di live TikTok kita di Aris Prodo Banjarmasin. Dan juga selain Mango, teman-teman, sebenarnya bakal ada 3 lagu, tapi aku enggak bacain lagi. Jadi aku bacain sekarang aja. Karena di jam 11 nanti kita jazz musik ya. Kita nerusin requestan teman-teman aja buat di jazz musik ini. Ada Titik Nadir ya nanti, teman-teman, yang request sama Noah ya, Kahitna barengan Monita Tahal ya. Dan juga ada Dustin yang request Royalty Club Anything You Want. Baru deh nanti ada lagunya Sria dengan Mingse barengan Akbar Calai dengan Kok Masih Rindu. Oke, langsung kita tutup untuk request time kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung. Besok jangan lupa untuk dengerin request time lagi, karena jam 10-nya ketemuan sama aku, Febri. Tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Mangu, teman-teman.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu. Dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Share.
1: Tiap hari gini terus.
0: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Terbaik.
3: Pro 2.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Minggu 20 September 2026 dari program Pro2 RRI Banjarmasin. Kami

kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kau berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 21 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: Bencana bisa didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang bisa mengancam, mengganggu, dan merusak kehidupan masyarakat dan juga fasilitas yang disebabkan oleh beberapa faktor alam atau faktor non-alam dan faktor manusia sehingga bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana bisa terjadi akibat faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh sebab itu, ada berbagai macam jenis bencana yang terjadi baik secara faktor alam maupun non-alam. Bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam ini seperti bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang terjadi akibat peristiwa non-alam. Biasanya bencana ini seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
1: Prodo FM, teman terbaik.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2, sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan harmoni kebersamaan yang dirangkai dengan doa bersama lintas agama di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Syamsuddin Nur Banjarmasin menyebutkan kondisi kemarau di Kalimantan Selatan masih cukup kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Otaweli Jenitalo, mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarmasin. Operasi SAR Haru ke-8 KM Virgo Transport 8 Basarnas menurunkan 12 penyelam untuk kembali melakukan pencarian bawah air di perairan Laut Jawa. Hal ini guna menjaga kemampuan operasi di bawah air tetap berjalan. Di tengah pergantian sejumlah unsur kapal SAR, Minggu 20 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan 12 penyemar dan juga 12 penyelam ini merupakan personel gabungan yang dipilih dari sejumlah unsur penyelam yang terlibat dalam operasi. Mereka memiliki pengalaman penanganan operasi SAR dengan kondisi bawah laut yang membutuhkan kemampuan khusus. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Prodeo FM, teman-teman pegang tahun Prodeo, selamat pagi dan semangat pagi. Berangkat dari Sepadas, selamat pagi tahun Prodeo untuk edisi pagi hari ini menemani weekdays kamu di hari Senin, semangat ya. Edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Gimana kabarnya tahun Prodeo? Semoga sehat walafiat dan juga tentunya tetap seru-seruan bisa bareng ya sama Prodeo FM. Karena sekarang masih bareng Edo juga sampai jam 10 pagi nanti menemani kamu di Sepadas, selamat pagi tahun Prodeo.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.
4: Belum puaskah kalian menyakitiku?

Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2 dan masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Kamu bisa menjaga kesehatan ginjal mulai dari memperbaiki pola makan salah satunya teman Prada 2 ya. Bisa dengan memasukkan beberapa superfood namanya ya teman Prada 2 ke dalam menu makanan kamu demi ginjal tetap berfungsi optimal. Nah kalau teman Prada 2 memang tahu ya beberapa data, salah satunya yang pernah cuci darah mungkin paham dengan hal yang satu ini. Prosedur ini dalam dunia medis disebut hemodialisis ya. Pasien gagal ginjal dengan kondisi ginjal yang tidak lagi menjalankan fungsinya harus menjalani prosedur cuci darah. Nah, kata Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pringgo Digdo Nugroho juga bilang kasus penyakit ginjal di Indonesia ini semakin meningkat katanya. Data dari Indonesia Renal Registry 2024 memperlihatkan ada lebih dari 60 ribu pasien batu yang butuh terapi pengganti ginjal setiap tahunnya di Indonesia. Dan prosedur hemodialisis ini jadi terapi untuk menggantikan tugas ginjal. Namun kalau kamu ingin ginjal kamu tetap sehat, maka perhatikan juga pola makannya agar terhindar dari kegiatan cuci darah yang tahun Pro 2. Ada beberapa makanan yang direkomendasikan demi ginjal tetap sehat dan berfungsi secara normal. Apa aja itu? Yang pertama, ada paprika merah. Nah, menu dengan paprika merah ini layak disajikan di meja makan. Sayuran ini tinggi kandungan vitamin A, C, serta antioksidan yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh ya, teman Pro 2. Nutrisi ini juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang mempengaruhi kesehatan organ termasuk ginjal. Banyak mengonsumsi paprika merah pun juga aman buat mereka yang udah mengalami gangguan ginjal karena memang rendah kalium.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Intermezzo.
2: Acep. Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
1: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

Iprada FM, teman-teman baik, kamu tahu Iprada. Lanjut untuk info terbaru dari lainnya, teman-teman Iprada masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin juga seputar beberapa daftar superfood untuk jaga kesehatan ginjal kamu. Selain paprika merah, buat kamu yang suka buah apel, nah ini menarik juga nih, karena kamu bisa menyediakan apel sebagai makanan penutup atau cemilan di sela makan berat demi kesehatan ginjal. Apel banyak mengandung serat dan senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kadar gula darah tetap stabil ya, teman-teman Pradua. Lantas kaitannya dengan ginjal, kasus penyakit ginjal kronik tinggi seiring peningkatan kasus darah tinggi dan diabetes, kedua penyakit ini dapat memicu kerusakan ginjal kalau tidak dikendalikan. Nah, khususnya dengan nyemil buah apel tadi, teman-teman Pradua ya. Berikutnya ada ikan kembung. Nah, kalau ikan berlemak kan bisa jadi rujukan sumber protein sehat ya. Ikan berlemak ini termasuk ikan kembung, salmon, makarel, dan juga tuna. Kandungan asam lemak omega-3 bermanfaat bagi kesehatan ginjal. Asam lemak omega-3 membantu menurunkan peradangan tubuh dan juga membuat tekanan darah tetap stabil.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Kamu masih bersama Pro 2,
8: teman terbaik.

Ibrada FM, teman-teman yang tahu ngobrol dua masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Dan masih ngobrolin juga seputar beberapa daftar superfood untuk menjaga kesehatan ginjal ya, teman-teman. Selain tadi ada ikan kembung atau ikan yang berlemak lah ya jenisnya, teman-teman dua. Kita juga punya dari sayuran kembang kol. Selain paprika merah, kembang kol juga disarankan sebagai sayuran yang baik buat ginjal, yang mana tinggi kandungan vitamin C, K, asam folat, dan juga serat. Kemudian ada senyawa antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas ya. Berikutnya buat kamu yang suka telur dan telur-telur setiap hari ya, teman-teman dua. Telur terutama bagian putih telur ya khususnya, baik untuk kesehatan ginjal. Kenapa? Selain tinggi protein, putih telur juga tergolong rendah fosfor. Buat orang dengan masalah ginjal, diet rendah fosfor sangat direkomendasikan. Konsumsi putih telur pun dapat memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban tambahan untuk ginjal ya. Dan terakhir ada jamur shiitake, teman-teman dua. Banyak digunakan dalam masakan Asia, yang mana jamur yang satu ini mengandung banyak nutrisi penting buat ginjal seperti vitamin D dan juga sejumlah senyawa antioksidan. Nah, vitamin D ini diperlukan untuk kesehatan ginjal karena dapat membantu penyerapan kalsium sehingga berkeseimbangan untuk terjaganya mineral yang ada di dalam tubuh.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
3: Mantap. Sebulannya berapa?
4: 30 hari.
3: Intermezzo.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuman ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam,

0: produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM untuk menampai kamu tentang Pro 2 Keep Tuning, karena selain ini kita lanjut lagi untuk update beberapa info lokal terbaru ya tentang Pro 2, dan juga tentunya masih bareng ada di Pro 2 FM untuk menemani kamu di sepada selama pagi tentang Pro 2.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Brother FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info lokal terbaru, salah satunya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samsudinur Banjarmasin menyebutkan kondisi kemarau di Kalimantan Selatan ini masih cukup kuat kabarnya, teman-teman Pro 2 ya. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinur Otaweli Jenitalo mengatakan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemarau dengan durasi panjang. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, yang mana juga beberapa wilayah berpotensi mengalami kemarau yang panjang sehingga perlu mewaspadai dampaknya, terutama kekeringan dan juga karhutla. Dan dikabarkan kondisi kemarau ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga awal 2027. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas El Nino. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca untuk sementara dihentikan. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer dinilai belum mendukung pembentukan awan hujan. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap mewaspadai dampak musim kemarau, terutama juga potensi karhutla. Masyarakat diminta menghemat penggunaan air selama periode kering. Selain itu, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini yang kita kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diprediksi untuk hari ini, Senin 21 September 2026, bakal berawan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
3: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
4: Intermezzo.
5: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
6: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
5: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
6: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
5: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
6: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
7: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
8: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado Ekip Tending, karena masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Setelah ini kita sharing-sharing bareng ya, juga menemani Senin produktif kamu, teman-teman Prado, dan juga menemani hari-hari sibuknya nih di hari Senin. Semoga bisa seneng-seneng deh di hari ini, gak berat-berat banget hari Seninnya, ditemenin bareng sama Prado FM di 95.2 FM, Prado RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan juga masih ditemenin dengan lagu-lagu favorit seperti Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
6: Kamu masih bersama Pro 2,
7: teman terbaik kamu.